radio gakiza ku isoko y'ukuri reka re cyo mugenzi ndakumenyeshe ko mukanye gatoya y'isaha igeje amasegonda make ya gusa ugomba kurikirana ikiganiro zindukana n'Imana Yesu

nakanyariro kagiye kuba kagutse kabisa kuri mwese kugira ngo mushobore namwe kumva turirimbo tugiye dutandukanye turi mu rurimi rw'Igiswahili. Abantu bari hano mu gisagara cya Bujumbura mu makaritsiye agiye atandukanye bariko baradukurikirana.

Agati aho rero tutana tebe jerekangirwe ko ndabashikiriza urutonde rw'ibiganiro ngiye kubashikiriza kuva zino saha mu kanya gato mu mwanya ungana n'iminota 17 tuzoba tugeze igihe cy'isaha 2 rero aho saha 2 gushika isaha 2 n'igice mu cyamushobora gukurikirana ikiganiro twige bibiliya kijya gushikana igihe cy'isaha 2 n'igice isaha 2 n'igice rero gushika isaha 3 turajya mu rukurikirane rw'uturirimbo dutandukanye nzoba nabahitiyemo isaha rero 3 gushika isaha 4 tuzoba turi mu kiganiro cy'intasho isaha 4 gushika isaha 4 n'igice murakurikirana ikiganiro mugenze n'ikindi rero ni mu gihe cy'isaha 4 n'igice gushika isaha 5 tujya kugaruka mu rukurikirane rw'uturirimbo dutandukanye isaha 5 gushika isaha 5 n'igice murakurikirana ikiganiro tubane neza aha rero ni mu gihe cy'isaha 5 n'igice gushika isaha 7 zoba turi mu rukurikirane guturimo tugiye dutandukanye muri ubwo buryo nuko ubwo ni bwo rutondere tugiye gukorera ko gushika igihe cy'isaha 7 kaze ni gwanyo muri bino biganiro konsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri.